Adiknya duda ya kulitnya payah nyenapai. Muraya payah ngokanyel pay. Juru kapil lah. Mura ulur bantara. Alenjara kakara. Ulparara. Wilara. Kulitnya jara nyenapai. Alajilakan nyenama. Kulitnya jara.

Ia famana totu tatulis tala faman mole. Ai alofa ya matou wala umai. Lau lesi tala. Ia wanga kou falamu kamuse misi kakpokala mekalwe kou lefa maungi meka kolesikara.